0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female Family Radio. Satu single dari Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Siapa nih yang lagi jatuh cinta nih? Ya sobat global ya, kembali lagi di pagi ini bersama Mica. Dan hari ini seperti biasa kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan adegan dewasa. Apaan tuh? Adegan dewasanya adalah battle song. Ngomong-ngomong soal jatuh cinta, seperti yang dibilang sama Niji tadi ya, biasanya kita kalau udah jatuh cinta sama orang, kita lagi suka sama orang, pasti kita bilangnya, kaulah rumahku. Tapi ngomong-ngomong soal rumah, kira-kira sobat global sendiri menganggap siapa sih orang-orang yang bisa disebut sebagai rumah? Nah, tema kita battle song pagi ini adalah lagu-lagu yang ada rumah-rumahnya. Tapi rumah seperti apa itu? Bukan rumah adat ya. Tapi ini rumah secara bukan rumah secara harfiah, tapi ini adalah rumah secara aduh, ini kekencengan nih. Jauh-jauh dong mikrofon, jangan deket-deket sama micen ya. Ini rumah secara makna konotatif ya. Di sobat global, di pilihan pertama kita punya siapa? Yo coba tebak. Nah, di pilihan pertama kita punya Sal Priadi. Apa tuh lagu Sal Priadi yang ada rumah-rumahnya? Iya benar banget, kita punya Kita Usahakan Rumah Itu. Rumah yang seperti apa? Didengarkan dulu coba. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget langsung saja di vote di pilihan pertama.

0: kita punya kesibukan.
1: Nah itu dia Sobat Global, rumah ke rumah ya. Kok rumah ke rumah? Kita usah ke rumah itu, ya ampun. Ya inilah kalau misalkan pagi-pagi tidak fokus ya. Nah kalau misalkan Sobat Global suka, ini kenapa keresek-keresek ya? Kalau misalkan Sobat Global suka, boleh langsung saja di vote di pilihan pertama. Kita punya, kita usahakan rumah itu. Kenapa bicara tadi langsung spill ya opsi keduanya? Ya udah deh karena udah ke-spill, langsung saja di pilihan kedua kita punya Sal Priadi, kita usahakan rumah itu. Seperti apa lagunya? Seperti ini dia. Kita la elah.

itu dari plan kedua Sobat Global, kita punya Hindia ya, rumah ke rumah ya, begitulah Sobat Global. Kalau misalkan kita lagi suka sama orang, pastinya kita akan menganggap seseorang itu jadi rumah kita ya Sobat Global ya. Jadi Sobat Global, kalau misalkan kalian suka di lagu pilihan pertama, kita punya Sal Priadi, kita usahakan rumah itu, rumah yang mana, rumah yang itulah. Nah, kalau misalkan kalian suka pilihan kedua, Hindia rumah ke rumah, boleh banget langsung di vote di pilihan kedua. Kenapa Mica bawa temanya rumah hari ini? Karena hari ini kita mau bahas kenapa sih. Kan kalau misalkan orang HTS-an tuh ya, yang membuat mereka tetap HTS-an tuh gara-gara mereka itu tidak mau menjadikan seseorang itu sebagai rumah gitu. Nah, kira-kira kenapa sih kalian tidak mau menjadikan seseorang itu sebagai rumah kalian, padahal udah deket loh ya. Coba-coba kasih tau Mica ya. Sambil Mica nunggu nih, kalian mau vote di pilihan mana? Pilihan pertama tuh kita punya sekali lagi Sal Priadi, kita usahakan rumah itu, dan kedua India, rumah ke rumah ya. Langsung saja di vote ke WhatsApp kita di 081330249090. Atau kalau misalkan Sobat Global mau dengerin kita via streaming dimanapun berada, boleh banget langsung saja ke www.globalfm.id ya. Sambil nungguin respon dari Sobat Global, kita akan ditemani sama Rihanna.

0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ya Sobat Global, itu tadi satu single dari Sila on Seven. Betapa ya, kenapa, betapa. Bukan yang itu. Jadi Sobat Global, tadi ada yang bilang sama Mica, ini pilihan battle songnya apa aja nih, kok aku ketinggalan. Ya udah Mica puterin ya. Tapi kita putarkan ya, supaya kalian tahu mau vote nomor berapa nih. Karena tadi pada bingung mau vote nomor 1 apa nomor 2. Nah, di pilihan pertama kita punya Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Ya, gimana lagunya, ini dia buat kamu.

urus. Itu dari pilihan pertama Sobat Global ya, ada Cinta Usahakan Rumah Itu dari Sal Priadi. Jadi kalau misalkan kalian misalnya nih suka sama Sal Priadi atau suka sama lagunya, boleh banget langsung saja di vote di pilihan pertama. Nah terus kita punya pilihan kedua ya, apaan tuh, masih tentang rumah-rumah tapi ini rumahnya pindah-pindah. Yaitu ada dari Hindi ya, Rumah ke Rumah. Gimana lagunya, ini dia pilihan kedua.

Nah itu dia Sobat Global, di pilihan kedua kita punya Rumah ke Rumah dari Hindia ya. Kalau misalkan kalian di sini ada pecinta Hindia dan mungkin juga suka sama lagunya untuk menemani pagi ini, boleh banget langsung saja dipilih di pilihan kedua Sobat Global ya. Ayo pilihan pertama atau kedua boleh banget langsung saja kirim ke WhatsApp kita. Kemana tuh ya, langsung saja di 081-3302-49090 ya. Atau kalau misalkan Sobat Global juga mau dengerin kita via streaming juga boleh langsung saja di www.globalfm.id. Ya Sobat Global, sambil nunggu Bica mau baca ini ada beberapa nih yang udah milih ya. Ada Kak Antoni katanya pilih nomor 1. Terus juga ada nih dari Kak Matthew A, katanya, hai Kak, untuk battle songnya saya pick nomor 1 ya. Oke, siap. Nih, mana nih yang jago nomor 2 nih? Ayo, jangan lupa dong langsung di vote sekarang juga. Langsung saja kalau misalkan kalian mau vote, gak tahu mau kemana, boleh banget langsung saja di WhatsApp kita Sobat Global. Supaya Mica gak selalu bilang WhatsApp kita, langsung saja di save ya. Langsung saja 081-330-24990. Langsung saja di vote, nanti bilang ke Mica mau pilih nomor 1 atau nomor 2. Sambil nungguin Mica juga mau bilang ke kalian, jangan lupa topiknya hari ini masih seru-seru. Jadi kalau misalkan kalian juga ada request topik-topik boleh banget. Tapi Mica hari ini mau bawain topiknya tentang per-HTS-an, melanjutkan dari yang kemarin ya. Kenapa sih kalian gak mau lanjut ke jenjang yang lebih serius? Boleh banget kasih tau Mica ya Sobat Global ya. Sambil menunggu, kita akan ditemani sama Raisa. Apa tuh lagunya? Lagu untukmu.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: 90,9 Global FM Surabaya.
4: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Nine point nine Global FM, Female and Family Radio.

90.5 FM Surabaya Family and Family Radio. Ya, satu single dari Twice, What Is Love. Jadi sempat global ya. Hari ini kita mau langsung saja bacain dari WhatsApp.

0: bekerja selalu.
1: Siap.
0: Salam buat Sobat Global. Tetap semangat dan sinyalnya mantul. Terima kasih Mbak Mija.
1: Terima kasih Kak Imam. Oh my God, jadi itu ya Sobat Global. Info traffic tadi dikasih panten loh sama Kak Imam loh. Jadi lancar pol ya katanya Sobat Global kalau misalkan Surabaya Sidoarjo ya, jadi buat kalian yang lagi di jalan jangan lupa hati-hati ya, selalu berjaga-jaga di perjalanan, kadang kita udah hati-hati orang-orang gak hati-hati ya. Ayo Sobat Global, Mica mau bacain lagi nih WhatsApp kalian, pilih nomor berapa nih, ayo pilih nomor 1 nomor 2 nih. Oh ada dari Kak Vini katanya mau vote nomor 2 Hindia. Oke, ini ada vote nomor 1 nih katanya dari Kak Harry, katanya mau vote nomor 1. Oke, Kak Harry siap. Oke. Terus juga ada dari Kak Ivy, katanya mau vote nomor 1. Banyak banget nih yang vote nomor 1 nih. Ya memang ya, kalau misalkan kita dimulai dengan lagu-lagu yang lembut, slow, itu membuat kita berasa lebih tenang, lebih kalem gitu ya Sobat Global ya. Ya langsung sajalah kita umumkan pemenang. Pemenang apa tuh? Pemenang battle song kita pagi ini adalah ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Yeay.

Yang nanya-nanya tema kita hari ini apa sih, Mica? Ya, temanya adalah kenapa kalian masih stuck di hubungan HTS ya? Melanjutkan topik kita yang kemarin, dan kenapa kalian gak mau bikin hubungan itu upgrade jadi sebuah status tuh sebuah status yang lebih jelas gitu ya. Kalau misalkan Sobat Global punya ide topik lain kayak kayaknya per HTS-an dicukupkan aja deh sampai hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp Mica di 081330249090 ya, sambil kita ditemani sama lagu yang memenangkan hari kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Sol Priyadi, Kita Usahakan Rumah Itu.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio. This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ya Sobat Global, itu dia satu single dari Arsiwi. Iya benar, Arsiwi Widianto featuring Tiara Andini, Cintanya Aku. Kenapa ya hari ini lagunya cinta-cintaan ya? Membingungkan gitu. Ini tolong MD-nya ini. Lagi jatuh cinta kah? Ya Sobat Global ya, kembali lagi bersama Mica, dan di sini kita mau ngobrol-ngobrol singkat sungkit, singkat cungkit, enggak singkat sih. Kita mau ngobrol panjang. Mica tuh kemarin tuh dibilangin, Mica kenapa ya ngomongnya dikit banget gitu. Banyakan lagu padahal kita mendengar suara Mica, katanya Syum. Ya enggak sampai segitunya juga sih, tapi ya begitulah. Ini ada dari kantor nih, katanya mau request tema, tapi temanya udah ada, temanya rumah. Ya enggak apa-apa, request buat besok gitu loh, biar Mica enggak usah nyari tema, nanti Mica langsung pakai requestannya dari kantornya aja. Ya Sobat Global, sekarang kita mau baca ini, ada cerita-cerita unik-unik dari pendengar setia Mica. Siapa lagi kalau bukan Apipi. Ya gimana ceritanya? Kalau mau dengerin, coba kalian duduk dulu yang tenang, diambil dulu tuh kopinya, tehnya, disiapkan gitu. Kalau misalkan mau sambil ngemil juga boleh banget. Nih ada cerita dari Kak Apipi, katanya, halo Kak, aku ada cerita lagi nih, topiknya masih tentang HTS kan ya, WKWKWK, tau aja dia wey. Jadi katanya, kenapa ya masih stuck di hubungan HTS? Aku yang pernah ngalamin, bisa jawab sih Kak, WKWKWK. Sebenarnya dipengaruhi banyak hal, kalau kata Kak Pipi nih guys, dipengaruhi banyak hal. Apaan tuh? Kalau aku waktu itu, karena gak mau kesepian karena habis putus, terus butuh perhatian karena masih beradaptasi dengan perhatian yang baru, hilang. Terus ya, pengen aja liatin ke mantan kalau aku tuh punya, oh sama ini. Jadinya aku gak terlalu galau dan gak terlalu kepikiran juga sih, soalnya tiap malam ada teman teleponan juga. Waduh, parah banget nih woy. Ya berarti memang Kak Vivi ini memanfaatkan momentum untuk melanjutkan perhatian ini ya. Oke. Terus dilanjut nih. Nah aku gak mau jadi hubungan yang pasti karena ya belum move on. Oh itu kuncinya. Ya jatuhnya tuh memang pelampiasan ya. Jadi ya udah HTS tanpa perasaan. Soalnya perasaannya masih di orang lama. Cuaks. Oh my god, ini lucu banget. Terus kalau aku ubah jadi hubungan yang lebih pasti, ah ribet lagi nanti. Bakalan dilarang ini itu. Kalau kesana kemari mesti ngabarin dan sebagainya. Terus kalau berteman aku gak bakal bisa yang sesering itu main sama teman. Yang paling aku bold nih, aku masih takut dibikin nangis sih Kak. So sad. Aduh, ini backsoundnya kayaknya kurang sedih gitu ya. Tapi gak apa-apa, nanti Mica cariin backsound yang lebih menyedihkan, menyayat hati ya. Kita lanjut dulu. Dan takut kalau misalkan dapat orang yang silent treatment. Kalau masih PDKT sih memang gak kelihatan ya. Tapi gak tahu kalau misalkan udah jadi hubungan yang jelas. Iya sih, benar sih. Jadi ya udah mau main dulu aja. Tapi kalau misalnya aku gak mau main-mainnya sama orang yang nganggap aku serius gitu. Oh jadi dia tuh pengen main-main, tapi kalau misalkan ada yang nganggap main-mainnya serius, dia tuh gak mau gitu loh Sobat Global. Jadi udah sama-sama tahu aja kalau kita ini gak serius dan gak akan mau serius gitu. Oh my god. Kalau orang yang aku benar-benar pengen jadiin pacar, aku gak bakal mau HTS sih Kak. Gak mau basa-basi, ya udah to the point gitu. Ya gitu aja sih, semoga terhibur ya katanya. Ya ampun Sobat Global, ya inilah ada pengakuan dari Kak Vivi nih ya. Kalau misalnya dia itu tuh kalau misalkan sama orang yang memang dia mau, ya udah dia bakal gak menjadikan orang itu HTS-an gitu loh. Tapi kalau misalkan dia orangnya memang mau diajak main-main aja, ya beliau tidak akan melanjutkan hubungan yang lagi serius. Ngerti-ngerti sekarang patternnya. Nah kalau Sobat Global yang lain gimana nih Sobat Global? Ya kalau bisa sendiri mah ya, kalau misalkan memang nggak mau punya momentum, kayak nggak mau punya HTS-an, mending dari awal nggak usah dimulai mah kata Mica ya.
Selamat pagi Kak, ini ada Dery lagi. Ini Dery yang baru nih, dari Kak Opan, bukan dari Kak Vivi lagi ya. Kita bacain. Selamat pagi Kak, selamat pagi Kak Opan. Mau cerita lagi dong? Boleh, ya. Katanya karena topiknya masih HTS, jadi inget-inget lagi kan. Jadi teringat yang kemarin ya Kak Opan ya. Katanya, dulu pernah HTS-an, deket banget. Tapi beda agama. Oh bukan, beda agama, ini salah orang nih. Salah baca demi cari. Bukan. Dulu pernah tesan. Deket banget. Beda orang ya sama yang cerita kemarin. Berarti kau Opan nih spesialis HTS deh ini kayak ini. Ya ampun. Bahkan ya udah gak sungkan buat pegangan tangan sampai gelendotan tipis-tipis lah. Kayak manja-manja gitu. Ya. Tapi kayaknya dikasih sinyal hijau kuat banget. Ya wes take action lah ya. Ditolak. Oh my god. Bingung, tapi ya udahlah. H plus satunya dia revisi lagi, katanya dia mau. She said yes. Oh my god. Oh my god. Plin plan ya. But aku udah malas, enak aja. Mau aku ya udah sampai sekarang ya udah kayak canggung kalau papasan gitu ingat momen itu. Iya sih ya. Masa ditolak terus besoknya diterima? Janggal ini, jujur janggal, jurjang ya. Request next topic katanya pengalaman sama perfect stranger. Boleh banget ya besok Mica bawa ini. Pasti kan ada ya dijodohin terus ketemu di jalan, lagi ngopi, lagi lari, bahkan dating apps gitu tuh. Pasti pernah ketemu sama perfect stranger katanya. Boleh banget besok topiknya itu ya Sobat Global. Tapi hari ini kita mau tuntaskan dulu per HTS-an ini. Nah katanya kapan ini spesialisasi HTS. Kayaknya kalau ada S2 per HTS-an Kak Opan ini adalah masternya ya Sobat Global ya. Oh ini dari Kak Antoni juga ada request tema kalau bos atau dospem kasih revisi gak kelar-kelar enaknya diapain ya. Boleh jambung juga nih sama Kak Opan tadi ya pengalamannya di revisi jawaban dari finalisasi hubungan juga ya. Boleh tentang revisi kita bahas di hari Selasa deh boleh. Ya begitulah Sobat Global ya, memang kalau misalnya kita bahas HTS tuh gak ada ujungnya. Ya orang hubungannya juga memang dimulai dengan ketidakjelasan ya Sobat Global ya. Tapi Sobat Global mungkin Mica bisa kasih saran nih buat Sobat Global semuanya. Kalau misalkan kalian nanti punya hubungan yang bisa dibilang HTS-an, gak apa-apa kalau yang cowok-cowok mah kata Mica take action aja. Kalau misalkan memang ditolak ya udah biarin aja gitu. Karena memang kalau dari POV cewek-cewek, kalau misalkan dia memang gak mau memulai hubungan sama kalian, ya berarti mungkin kalian bukan orangnya yang pertama. Terus kedua, mungkin dia tuh memang belum siap gitu loh secara mental, secara finansial juga mungkin, atau mungkin masih banyak momentum-momentum atau impian-impian yang masih dia mau wujudkan gitu ya Sobat Global ya. Jadi kalau misalkan memang belum siap untuk punya hubungan ya mending gak usah dimulai dulu deh kata Mica mah. Gak usah dimulai dengan perhatian-perhatian. Tapi Mica punya solusi nih buat Sobat Global semuanya. Bisa dimulai dengan komitmen ya. Kalau buat yang nggak tahu, komitmen itu bisa dimulai dengan kalian itu ya sama-sama menyatakan kalau misalkan kalian itu sepertinya punya ketertarikan nih, ya punya ketertarikan satu dengan yang lain, ya udah dijalani dulu aja berteman, tapi kalau bisa mah dijaga hati. Karena apa? Karena tadi tuh memulai dengan sebuah komitmen, ya memang mungkin nggak ada statusnya ya, tapi menurut Mica itu lo jauh lebih sehat daripada HTS. HTS mah nggak ada status. Apa HTS itu statusnya ya HTS? Statusnya hubungan tanpa status. Maksudnya gak jelas itu kan. Kita juga bingung kalau misalkan mau mendeskripsikan HTS itu bagaimana ya Sobat Global ya. Jadi mending gak usah dimulai deh kata Mica ya. Nah Sobat Global, sambil menunggu ya, Mica tuh sebenarnya pengen kalian tuh request-request lagu supaya Mica bisa play juga buat kalian gitu. Dan kalau misalkan Sobat Global masih mau ngasih solusi mungkin buat teman-teman yang lain, kira-kira untuk mengatasi orang-orang yang hopeless romantic makanya dia memilih untuk HTS tuh gimana sih, boleh banget kasih tau Mica di 081-330-249-090. Sambil kita ditemani sama satu single dari Westlife, Soledad. Jadi jangan lupa dikasih tau sama Mica ya, jangan kemana-mana ya.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi mau luar kota, tapi tetap pengen ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ya, Sobat Global, itu tadi satu request ya. Satu request dari Kak Charlotte. Ya, susah kali bikin namanya ini ya. Susah banget ya punya nama itu Charlotte ya. Ada requestan lagu Shapes of My Heart dari Backstreet Boys. Ya, Sobat Global, kalau misalkan kalian mau request lagu kayak beliau juga boleh banget, langsung saja 081-330-249-090. Karena abis ini juga Mica mau puterin satu lagu requestan. Ya, Sobat Global, sambil menanggapi ya, kita tuh ada tadi pertanyaan, kira-kira solusi kalian buat orang-orang yang berat tes ini gimana gitu. Terus ada nih Kak Antoni bilang, udah Kak, gak usah tes-tesan, langsung nikahin, panggil penghulu ke KUA, kelar. Langsung saja dihalalkan. Kalau katakan Tony mah, jadi buat Sobat Global yang lagi ATS-an, langsung saja, gak usah berlama-lama. Ya, ini request, ini advice dari Kak Antoni nih. Oke, terus juga ada nih dari Kak Chelsea, katanya, Mi, aku mau request lagu OST-nya Titanic ya. Tiba-tiba ingat waktu aku nonton film ini sama dia yang tidak berjodoh dengan aku karena beda agama. Ini dia HTSN yang beda agama itu. Abis ini bisa puterin deh ya, OST-nya Titanic ya. Lanjut, terus ada pendengar Lia ya. Selamat pagi kakak, selamat pagi. Aku dulu sempat HTSN sama teman kantor kak. WKWKWK, teman kantor nih ya, berarti celoknya di kantor. Sampai orang-orang ngira kita ada hubungan beneran. Lama-lama dia ngajak nikah kok. Kok iya aku iyain, dan sekarang malah jadi bojo. Oh my god, ini unik nih. Oh my god, jadian loh. Jadinya tuh lebih mantap daripada jadian punya status pacaran. Langsung dihalalkan seperti advice-nya ke Anthony tadi. Berarti begini yang genan Sobat Global ya, kalau misalkan kalian tuh punya ATS-an, mending kalian tuh deket-deket-deket tapi ujungnya jadi, daripada deket-deket-deket-deket malah putus. Ya, putus tapi enggak ada hubungannya. Ya, apa yang mau diputus ya? maafin Mica. Soalnya lucu-lucu nih pengalaman-pengalaman ATS nih ya. Terus ada juga dari Kak Pipi ya, katanya, emangnya kalau cowok itu serius gimana sih Kak cara liatnya? Jujur, Mica mah enggak tahu ya, karena Mica ini bukan cowok pertama, kedua Mica nggak tahu jalan pikiran cowok-cowok. Jadi coba yang cowok-cowok, kalau misalkan kalian memang serius sama seseorang tuh, ciri-cirinya katanya gimana nih? Soalnya Kak Pipi bingung, boleh kasih tahu Mica ya, biar Mica kasih tahu nih sama Kak Pipi. Langsung saja 081-330-249-090 ya. Terus dia nanya lagi nih, banyak nanya nih orangnya. Katanya, kalau Kak Mica pernah TS nggak? Oh my god, berapa lama dan apakah berujung jadi asing atau jadi terus? Kalian mau denger cerita aku apa enggak sih? Maksudnya, kalian emang ini penasaran pengalaman pribadi Mica gitu? Boleh kasih tahu nih langsung sama Mica ya. Kalian mau denger enggak pengalaman Mica di 081-330-249-090 ya, Sobat Global ya. Sambil Mica mau puterin dulu request dari Kak Philip. Apa sih? Kok jadi Kak Philip sih? Tadi ada yang request sama Mica, katanya mau diputerin lagu Philip Gon. Tapi yang mana ya tadi? Aduh, Mica nih takut terlewat nih sama orangnya. Soalnya ini tuh hari ini Mica menerima request lagu lumayan banyak gitu. Jadi Mica mau bacain dan Mica mau memutarkan buat kalian semua. Ya, mana tadi? Yang mana tadi? Oh. Aduh, nyari-nyari emang lama ya. Tapi ada request nih dari Sobat Global, katanya mau diputerin lagu Gone Gone Gone by Philips. Gimana lagunya? Ini dia sambil Mica nunggu nih. Kalian mau gak dengerin cerita Mica? Mica punya pengalaman HTSN apa enggak ya? Boleh saja ya, langsung saja.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
3: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas enaknya minum tijus!
3: Semua rasanya enak!
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wings Food.
6: You are now listening 90.9 Global FM, female and family radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Ya Sobat Global, kembali lagi dengan Mica dengan topik panas kita hari ini, yaitu HTS, hubungan tanpa status. Ya Sobat Global, di sini Mica mau cerita deh, soalnya banyak nih yang bilang mau dengar cerita Mica. Apakah Mica pernah HTS-an apa enggak ya? Jadi Sobat Global, ya tentunya Mica pernah HTS-an ya. Makanya Mica bilang gak worth it. Soalnya Sobat Global, HTS tuh membuang-buang waktu kita gitu. Dan itu tuh Mica tuh dulu, ini jangan ditiru ya, ini cuma menceritakan pengalaman aja. Mica dulu pernah HTS-an selama 9 bulan. Ibarat anak bayi, udah brojol tuh anak bayinya ya. Ya Sobat Global, jangan ditiru kata Mica Ma ya. Mending Sobat Global tuh langsung cari orang yang bener-bener komitmen, langsung mengajak kalian untuk berpacaran, kemudian menjalin komitmen, langsung hubungannya serius, sama-sama membangun. Ya begitulah ya. Terus apakah berujung jadi apa asing? Ya asing tentunya. Kalau misalkan gak asing, gak mungkin Mica gak recommended ya Kak Fia. Tolong ya, jangan nanya-nanya gitu lagi, sensitif buat Mica ya. Tapi tadi kan Kak Fia nanya nih ya, emang cowok tuh kalau serius gimana sih cara liatnya gitu? Nah ada counternya nih Kak Fia, ya. Udah ada counternya, coba nih ya kamu baca nih ya, supaya kamu tuh gak keliru-keliru gitu. Soalnya dia bilang gini nih, balik nanya, emang kalau cewek serius juga gimana gitu? Ayo loh ini saling bertanya-bertanya nih. Taunya kita cuma jadi badut, dimanfaatin, atau jadi pelampiasan aja ya. Kudu disampaikan ya Kak Mica, biar Sobat Global pada denger. Kesentil tadi pesannya siapa tuh terakhir yang tanya kalau cowok serius tuh gimana. Emangnya kodratnya cowok itu selalu salah ya katanya. Ayo Kak Pipi, dijawab Kak Pipi. Yo gimana deh? Ya terus gimana-gimana dikasih tahu ya Kak Pipi ya, supaya yang ini yang apa namanya Kak Opan nih terjawab gitu loh. Soalnya dari POV cewek mereka tuh bingung gitu dengan perilaku cowok-cowok ini, gimana sih kalau misalkan kalian memang serius apa enggak gitu. Terus ini dari yang cowok-cowok juga pada bingung gitu loh, emang cewek juga gimana kalau misalkan kalian serius. Kadang tuh mereka tuh ngerasa kalau misalkan cewek-cewek itu memanfaatkan aja gitu loh. Jadi ayo Kak APP, boleh dijawab ya ke Mica langsung saja di 081-33024-9090. Ya begitulah Sobat Global, Mica ya. Kalau Mica sangat tidak recommended hubungan tanpa status ini, karena memang membuang-buang waktu dan juga buat Sobat Global tuh jadi bingung. Nah ini nih, kenapa Kak Opan sama Kak APP tuh jadi agak ada perdebatan kecil, itu tuh karena memang menjalani hubungan dengan perhatian-perhatian gitu loh. Ya ampun, kata Mica memang dari awal sudah gak recommended ya. Ya udah deh, sambil nunggu jawaban dari Kak APP dan juga Kak Opan ya, yang sedang berdebat ria ini. Bukan berdebat sih, diskusi publik kalau kata Mica mah, biar lebih enak didengar ya, diskusi publik ya. Kita mau play satu requestan dari Kak Chelsea, katanya pengen di play tadi OST-nya Titanic, karena memang jadi teringat sama si yang beda agama itu. Ya jadi jangan kemana-mana, Mica tungguin jawabannya, ditemani sama Celine Dion.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, itu dia tadi request dari Kak Chelsea, Celine Dion, My Heart Will Go On, karena mengingatkan dia dengan HTS-nya yang sudah menikah itu. Ya Sobat Global ya. Ya jadi ini nih kadang-kadang, oh my god, ini ada lucu banget nih pesannya Sobat Global. Katanya aku nangis tahu dengar lagunya ingat dia yang sudah enggak tahu keberadaannya. Oh, bukan Kak Chelsea itu bukan yang jadian gitu, tapi yang karena beda agama jadinya enggak lanjut perhatiannya. Sorry. Yang jadian tuh Kak Lia. Aduh ya ampun. Mica harus ngapalin nih pendengar Mica setiap pagi, nanti Mica catat nih namanya, terus Mica sebutkan selalu di dalam doa Mica. Asik. Ya katanya aku nangis tahu dengar lagunya ingat dia yang sudah enggak tahu lagi keberadaannya. Thanks me. Sama-sama. Syeshe. Ya jadi Sobat Global, begitulah memang kadang kita akan menyimpan seseorang di dalam lagu, di dalam wangian, di dalam tempat, bukan di dalam tempat, di sebuah tempat gitu ya. Ya begitulah. Ha, lucu banget. Kelihatan benar-benar ceritain pakai hati yang 90. Ini mau merespon cerita Mica tadi ya. Karena katanya Mica tuh menceritakan yang 9 bulan tadi ini tuh sepertinya kayak dari hati gitu. Kalau disebut dalam doa itu termasuk HTS enggak? Jujur enggak tahu ya. Soalnya kita kalau menyebutkan dalam doa, ayah ibu kita juga menyebutkan kita dalam doa. Terus siapa lagi nih? Pak Ustadz mungkin ya di masjid lagi mendoakan kita. Terus juga itu Pak Pendeta di gereja lagi mendoakan kita ya. Begitulah Sobat Global ya, di pura. Di mana-mana kita kan pasti mendoakan seseorang ya. Tapi itu belum tentu termasuk ke dalam sebuah hubungan yang namanya HTS. Ya jadi untuk mendefinisikan HTS sendiri ya, mending Sobat Global yang mendefinisikannya berdasarkan preferensi masing-masing. Mica mengangkat tangan ya kalau ditanya definisi HTS itu gimana. Ya begitulah Sobat Global ya. Tapi Mica tahu Mica tuh ngangenin ya, tapi ini udah mau jam 9, waktunya Mica pamit. Oh my god, so sad. Tapi enggak apa-apa Sobat Global, masih ketemu sama Mica lagi.

ya, memang hanya orang-orang terpilih yang bisa mendengarkannya. Karena pagi banget ya Sobat Global. Kadang Mica juga kalau misalkan mau berangkat tuh kayak, oh my god, harus berangkat jam 5, nyampe jam 6 langsung ngobrol sama Sobat Global ya. Tapi gak apa-apa, demi kalian aku akan menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Jadi jangan lupa temenin aku terus dari jam 6 sampai jam 9 Sobat Global, cuma di Morning Up. Jadi Sobat Global juga dimanapun berada, stay happy, stay healthy ya. Dan jangan lupa pesan-pesan yang tadi tuh diterapkan dalam kehidupannya. Dan Mica tunggu nih nanti jawaban dari Kak Opan dan Kak Apipi tentang cowok dan cewek. Oh, itu mungkin kita jadiin satu segmen aja kali ya. Gimana point of view cowok yang lagi PDKT dan cewek yang lagi PDKT. Nah, gini kan enak, Mica jadi dapat topik baru tuh. Oke, ya Sobat Global, sampai ketemu lagi besok. Mica pamit deh, kebanyakan ngomong nih. Dan karena Mica mau pamit, Kak Antoni tadi request lagu mau diputerin Bye Bye Bye dari penyanyinya ini NSYNC, gak tahu Mica bacanya gimana. Tapi begitulah ya, sampai ketemu hari Senin. Have

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
4: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilkos approve.

0: giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Nggak, Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya, karena menurut penelitian dari dan struktur otak, ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Saya daripada pria. Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.

0: Wah, Milkdish coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik.
1: On, strawberry. Semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa?

0: roti kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: silakan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu kamu? Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya

0: percaya deh, manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil.

0: mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporannya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
1: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, Ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya. Female

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya.
1: Female and Family Radio.
2: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan Noni lagi di sini seperti biasa temenin kalian dari jam 3 sampai jam 6 sore di Afternoon Vibes. Jangan kemana-mana.

0: lagi.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio. You got it.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Tiara An ini dengan merasa indah nih sobat global semuanya ya. Nah, di sisi lain kalau misalnya yang namanya merasa indah, wah kita juga pasti ada dong ya masa-masa tidak indahnya gitu kan ya. Gimana kita menyikapi dengan masa-masa tidak indah itu? Iya, dijalani saja ya. Disyukuri, kalau kata The Massive, syukuri apa yang ada, gitu katanya ya. Tapi sobat global tahu gak sih, ini virus influenza yang sedang menyebar sekarang ini nih, semuanya hati-hati ya. Kemarin Noni sempat terjangkit flu juga ya, semoga bukan flu yang sedang beredar sekarang ini nih ya. Tapi tahu gak sih sobat global, vaksin influenza itu ternyata bukan hanya untuk anak-anak aja loh. Dan ini dia nih, vaksin influenza ternyata bukan cuma untuk anak-anak. Orang dewasa ternyata hingga lansia itu juga dianjurkan mendapat vaksinasi sebagai salah satu langkah pencegahan ya. Dan pastinya dokter spesialis anak, ini Dr. Yoga Prawira menjelaskan, vaksin influenza ini dapat diberikan mulai usia 6 bulan hingga dewasa, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan juga lansia yang memiliki resiko komplikasi lebih tinggi, gitu katanya. Jadi sobat global, perlindungan dan influenza gak hanya penting untuk si kecil, tapi ternyata ini juga perlu diperhatikan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, itu dia ya. Jadi jangan salah kaprah ya kalau ternyata vaksin influenza itu bisa digunakan untuk dewasa hingga lansia nih sobat global. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kapan sih kalian gak enak badan gitu kan. Kalau Noni baru beberapa hari lalu ya, alhamdulillahnya sekarang udah enak banget ya, udah sehat walafiat. Yang pasti jangan lupa minum vitamin juga ya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: Chicken Shake.
1: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Joe, end of beginning nih sobat global ya. Hey, gimana ya? Apa kabar kalian sore hari ini nih? Gimana sih? Kok sepi-sepi aja nih sobat global? Ini hari ini Noni bakal bikin rame karena kemarin Noni sempat spill juga ya. Jadi buat kalian yang mungkin nih ya, mumpung bulan depan itu bakal banyak banget yang namanya hari libur dan juga tanggal merah. Loh, ya apa gak kurang semangat ta? Noni bilang kan kalau kemarin bakal ditemenin sama teman-teman dari Midtown Hotel Surabaya. Halo, selamat sore. Harusnya Noni yang ngomong. Mana semangatmu?
2: Ini temanya jungle.
3: Iya. Iya. Kita kolab-kolab sama jungle.
1: Iya, luar biasa. Nah, sore hari ini nih kita ketemu lagi sama Kak Laras. Halo Kak Laras.
3: Halo Kak Noni.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mas Yoko juga. Apa
4: halo,
1: kabar?
4: Apa kabar? Baik, alhamdulillah.
1: Gimana kabar siap, Bibi Lum?
2: Ngelihat dia terlintas kayak apa?
1: Siapa ya?
4: Bibi Lum.
2: Ini ya, old money wajahnya.
1: Iya, iya, iya,
3: old money. Old money atau old doang?
2: Bukan aku ya, Mas Yoko ya.
1: Old school gitu ya.
4: Old school ya, lebih kerennya old school.
1: Iya. Oke. Apa kabar nih kalian bertiga?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Noni gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga ya. Ya
3: terlihat ya makeupnya hari ini fresh and natural ya.
1: Yes.
3: Iya loh. Kelihatan semakin.
2: Jangan. Iya. Nanti iklan dari kita.
1: Aduh tapi luar biasa nih. Ini udah kali keberapa ya kita bertemu ya?
3: Wah seperti itu. Udah berapa kali nih?
1: Kali kedua.
3: Oke.
2: Ampun. Iya.
3: Aduh, lu acaranya bernyanyi ya.
1: Lama-lama jadi Saiful Jamil ini yang mau dinyanyiin. Oke. Nah, ini dia nih. Jadi kemarin aku memang itu sempat spill ya sama sobat global semuanya. Tetap lah ya andalan Midtown Hotel Surabaya. Di mana tempat ini bener-bener apa itu lek ngarani
3: strategis.
1: Betul, strategis dan dekat dari manapun gitu kan ya. Benar-benar di pusat kota Surabaya.
3: Yup, betul.
1: Nah, ini jadi buat sobat global yang belum tahu, boleh deh dijelasin sama Kak Laras atau Kak Lisa nih Midtown Hotel Surabaya yang belum tahu nih.
3: Oke. Teman-teman, sobat global ya. Semoga masih ingat suaranya saya, Mbak Laras dan Mas Yoko. Karena kita selalu trio kuek-kuek nih, kalau kemana-mana selalu kita nih bertiga ya.
1: Iya, gak pernah ganti orang lagi.
3: Iya lagi, paling-paling skip sehari dua hari, tapi seringan kita-kita aja ya. Semoga selalu ingat sama kita teman-teman dari Midtown Hotel Surabaya. Perkenalkannya sebelumnya saya dengan tim sales marketing, saya dengan Lisa. Jadi teman-teman sobat global nih yang mungkin sering banget jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Karena nih langsung aja aku spill. Karena kita ini lokasi yang paling dicari sama teman-teman yang dari Surabaya dan maupun di luar Surabaya. Karena apa? Karena ikon dari Surabaya itu sekarang memang apa-apa TP itu deketnya hotelnya mana aja ya.
1: Iya, nah, benar.
3: Tergotanya Surabaya katanya. Jadi lokasinya kita ada di tengah kota banget, deket banget sama TP atau Tunjungan Plaza, cuman jalan kaki aja 3 menit, deket banget. Itu kalau mau wisata shopping atau wisata kuliner atau mau acep ya enggak ya ya itu kan bisa banget tinggal jalan kaki karena kita sebelahan banget sama yang itu tuh ya kan
1: yang
3: hitam-hitam itu ya ada ininya ada sayap-sayap gitu. Betul.
1: Halo. Terus nyabrang sedikit juga kan udah langsung tembak-tembakan
3: tuh,
1: ya
3: nah tembak apa tuh nah itu dia makanya banyak banget posisi atau lokasi yang sering banget dicari sama teman-teman entah dari teman-teman yang muda-mudi yang cari entertainment atau cari wisata mall terus untuk kakak atau ibu

0: atau bapak yang lagi berbisnis di Surabaya, iya, deket banget ke area perkantoran maupun ke instansi-instansi yang terdekat, mm-hmm, ya. Jadi kita enak banget lokasinya Kak Noni, pas, yes, banget di tengah kota.
1: Mantap banget ya. Which is kalau misalnya mau kulineran nih, nggak cocok sama masakan hotel, itu deket banget ya. Tapi jangan khawatir, karena masakan di hotel, di Midtown Hotel sendiri ini, wah nggak mungkin nolak lah ya. Betul. Kayak gitu ya Kalisa ya. Nah, yang kita dengar juga gitu, mm-mm, kan, terakhir kita ketemu kan katanya ini lagi renovasi nih untuk ruang meetingnya. Nah,
0: betul.
1: Sekarang nih, gimana perkembangannya nih Kalisa?
0: Itu dia, kenapa kita perdana sampaikan ya, sama teman-teman global. Mungkin sudah pernah dengar kalau kita dulunya akan ada renovasi. Betul, di bulan-bulan, iya. Sekitaran Juli sampai dengan Agustus. Nah, ini dia perdana, pertama kalinya kita informasikan ke Sobat Global bahwa kita sudah melakukan banyak renovasi dan pembaruan ya, mulai dari kamar maupun ruang meeting dan ketambahan fasilitas gym Kak Noni. Jadi jangan khawatir, meskipun bintang 3 kita lengkap dong fasilitasnya.
1: Asik,
0: ya.
1: Iya,
0: jangan khawatir, ada playground juga.
1: Oh iya.
0: Jadi ibu-ibu atau kakak-kakaknya yang lagi bawa ponakan atau anak-anaknya, wah enggak usah khawatir. Mau kumpul sama temen anak-anaknya, taruh aja di playground.
1: Iya.
0: Situ bisa main-main
1: sambil
0: apapun
1: ini
0: ya,
1: sambil
0: iya,
1: jagain gitu ya.
0: Lengkap,
1: jadi
0: iya,
1: tetap bisa nikmatin makanan, iya, menu yang ada di Midtown juga,
0: betul,
1: sambil
0: betul,
1: mereka
0: betul.
1: Wah, kayaknya cocok banget nih gitu.
0: Tanpa gedistrek ya, anak-anaknya.
2: Iya. Soalnya ada mainannya juga itu.
0: Okay. Mainannya apa aja?
2: Mainannya ada yang
0: ada seragain lagi.
1: Jungki.
2: Iya, ada.
1: Oh, gini sobat bakal enggak dengar.
0: Iya. Ambigu soalnya gini.
1: Lupa kalau ini dirangin. Oh, ada mainan juga, jungki juga ya.
2: Yes. Perosotan juga ada.
1: Ada mandi bola juga nggak sih?
0: Ada, tapi ini masih maintenance sih. Cuman nanti kedepannya lah, lebih lengkap lagi di playground-nya ya.
1: Mantap lah ya. Jadi ini udah jadi planning, bisa jadi planning nih untuk ibu-ibu sosialita ya. Atau mungkin dari teman-teman culture yang pengen kumpul bareng sama
2: Oke, sekarang bahasanya culture.
1: Pengen kumpul bareng sama teman-temannya, itu bisa banget nongkrong di sini ya. Karena selain menu-menu yang ditawarkan di sini, ada coffee shop juga ya di situ.
0: Coffee shop juga ada. Jadi itu bisa nongkrong, bisa sekedar kumpul makan, arisan dan lain-lain. Wah, banyak. Apapun kebutuhannya, apapun acaranya bisa kita wujudkan di hotel tanpa ribet ya kan? Sekarang kan zamannya simple ya. Semua sudah bisa dilakukan di mana saja,
1: betul,
0: istilahnya
1: betul.
0: Untuk acara kan gak harus di rumah, ya kan? Tinggal datang ke hotel, tinggal bawa badan, ya kan? Berangkat, drop aja mobilnya di lobi, nanti kita parkirin. Itu kurang apa dong? Langsung makan. Nah, udah beres.
1: Nah, by the way juga nih, di kondisi yang udah renovasi sendiri nih, ini bisa kapasitas sampai berapa orang sih, Kalisa?
0: Okay, kalau ruang meeting kami itu ada total 6. Untuk saat ini ada 6 ruang meeting. Jadi 6 ruang meeting ini berbeda kapasitas, kan, Noni? Paling besar kita kapasitas di 100 pax. Jadi 100 pax ini nantinya akan menyesuaikan dengan layout yang dibutuhkan. Misalnya mau layoutnya, mbak gak mau pakai meja, gak mau terlalu kaku. Biarlah, biar vibes-nya seperti kita nonton teater seperti itu. Nah, boleh, jadi Sobat Global sesuaikan aja. Mau minta yang setupan seperti apa nih? Mau yang model santai meetingnya bisa, mau yang lebih formal lagi juga boleh, bebas sih. Yang lain-lainnya sih 5 sampai 10 pax masih bisa kita layani. Jadi nggak harus mungkin kalau Sobat Global mikir, wah meeting di hotel harus banyak orang gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Kadang kan orang mikirnya kayak gitu ya kali saya.
0: Rata-rata hotel mungkin punya minimum pax ya.
1: Iya.
0: Gak boleh kalau di bawah 10, gak boleh kalau di bawah 7 orang misalnya. Kita 5 aja udah bisa bukain ruang meeting dan itu free kan, Noni.
1: Wow.
0: 5 orang udah free loh ruangannya. Lucu kan?
1: Mantap sih kalau ini ya. Jadi kalian kalau misalnya mikir ya mau meeting nih, which is itu mungkin cuma 5 orang aja, terus habis gitu pengen cari tempat yang nyaman, mau di hotel katakanlah ya, terus kalian mikirnya nggak bisa kali ya, nah Midtown terima banget gitu. Tuh
0: kita jawabannya apa?
1: Kita jawabannya. Nah, ini kenapa nih kok akhirnya di September ini nih ngambil tema soal a September to remember.
0: Yes, of course. Ini juga, sebetulnya juga topik hari ini, topik sore ini tuh relate banget sama promo kamar kita ya. Jadi promo kamar di bulan September adalah September to Remember. Kenapa to Remember? Biar teman-teman atau sobat global juga selalu ingat nih, Midtown itu yang dulunya mungkin versi lama ya, istilahnya versi yang sebelum renovasi, mungkin sobat global yang sudah sering banget ke Midtown, akhirnya sekarang coba dengan experience baru, ya? Nuansa baru begitu. Jadinya mengingatkan kita itu akan satu hal, bahwa meskipun kita berubah wajah, tapi untuk pelayanan dan service dan segalanya, taste dan lain-lain itu tetap sama. Jadi makanya kita bikin tema September to Remember itu, Kak Non.
1: Luar biasa ya. Jadi jangan khawatir, karena semua pelayanan di sini tetap maksimal dan mungkin lebih baik lagi.
0: Benar nih, sekali.
1: Nah, ini dia juga nih yang pengen Noni tanyain juga nih ya, Kak. Ini jadi September ini kan juga kita tahu banyak hari liburnya juga ya, dan mungkin September juga tuh identik sama yang namanya full of love kayak gitu ya kan. Dia. Nah, ini dia nih. Punya rangkaian promo dining apa sih yang spesial di sini nih? Barangkali ada promo-promo buat pasangan kayak gitu.
0: Betul. Ya, ini tuh selalu jadi pertanyaan daily ya buat teman-teman ya. Jadi Midtowners, kalau kita sebut kalau global kan ada sebutan sobat global. Kalau kita Midtowners kan ya.
1: Ada juga ya sebutannya.
0: Ada juga. Jadi Midtowners nih selalu nanyain, "Kak, apa sih menu-menu romantic dinner, bisa enggak sih kita makan sambil ngeliatin view city Surabaya kayak gitu-gitu." Nah, kita menyediakan semua kebutuhan itu tadi. Nah, yang lagi viral di TikTok itu, kita selalu bilang kalau kamar kita yang tipe marvelous ini itu selalu dicari sama teman-teman.
1: Karena
0: view pertama ya.
1: Oke.
0: View, terus habis gitu kamarnya udah paling lebar kan Noni, view-nya nggak akan pernah didapetin dari hotel-hotel yang lain.
1: Oke.
0: Kalau nggak percaya silakan datang cek dulu, maksudnya cek kamarnya dulu boleh.
1: Yes. Gak
0: harus stay dulu, kak aku mau showing dulu, nanti bisa ditemenin nggak? Boleh, silakan.
1: Boleh ya, bisa ya, kayak gitu ya kali saya.
0: Showing dulu, mau meyakinkan kalau kamar ini emang nggak cuman ada di TikTok aja, beneran ada loh ternyata.
1: Jadi,
0: di Surabaya
1: dan bener-bener worth it banget.
0: Worth it banget dan harganya terjangkau banget ya. Kan Noni.
1: Oh iya. Yeah.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Okay, deh, sobat global ya. Nanti kita bakal membahas dan membedah lebih dalam lagi. Nah, ini kan juga pasti masih banyak banget kan
0: package-package
1: lainnya ya.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal kupas tuntas nih, tapi yang pasti jangan kemana-mana nih sobat global. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: enak seharian cuma di 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Balik lagi masih bareng sama Noni dan teman-teman dari Midtown Hotel Surabaya.
1: Halo.
2: Welcome back.
0: Welcome back. Balik lagi nih ya. Tadi kan udah seru banget kita ngobrolin ya tentang ruang meeting yang sudah upgrade banget tuh, yeah, yang sudah renovasi full total dan bisa menampung hingga 100 package ya. Terus ada juga nih di cuman 5 package aja kalian udah bisa dapat free
2: betul.
0: Untuk tempat meeting juga ya kali saya.
2: Lebih ke VIP meeting ya. Atau apa namanya? Private meeting gitu ya.
0: Itu dia nih. Okay. Tadi kita sempat spill juga gitu kan untuk promo bundling juga nih ya Kak ya.
2: Betul.
0: Untuk dinernya sendiri nih, atau mungkin ada menu-menu masakan atau makanan yang promo juga di Midtown Hotel Surabaya sendiri nih.
2: Betul, seperti yang tadi di sesi yang pertama kita spill untuk produk kita yang paling best seller lah istilahnya, yes, ya, yang paling banyak ditanyain sama Midtowners kan Noni. Jadi di Midtown Hotel Surabaya di Jalan Basuki Rahmat ini kita juga ada romantic dinner. Romantic dinner ini bisa di bisa di kamar, bisa di resto, bebas. Jadi Midtowners kalau andai kata nih ya mau sama pasangannya, pasangan saya maksudnya ya,
0: pasangan kandung
2: betul. Pasangannya mau main romantis-romantisan nih.
1: Main berarti nggak beneran dong kak kalau
2: kayaknya. Aku bingung.
1: Waduh.
2: Aku lihat wajahnya Kanone, aku jadi blank.
0: Kalau mainan aja udah palsu gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Romantis-romantisan berarti nggak beneran ini romantisnya ya.
2: Revisi ya sobat global. Iya. Maksudnya kalau sobat global mau menikmati city
0: moment
2: view,
0: romantis,
2: ya momen gitu, romantis, atau mau sekalian lihat city view, okay, yang ada sekitaran tengah kota Surabaya, yang kalau mungkin sobat global nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau ke New York bahkan ya.
0: jangan jauh banget.
2: In this economy ya, tolong ya.
0: Betul.
2: Jadi di Midtown aja karena harganya affordable dan harga package untuk romantic dinner ini juga sangat-sangat terjangkau kan Noni.
0: Oke. Okay.
2: Itu sudah dapat segala menunya. Jadi mulai dari appetizer, okay, main course, nanti juga dapat dessert. Dessertnya itu bukan cuman sekedar dessert, untung-untung ada dessert gitu, enggak. Tapi kita dessertnya tuh niat banget kan Noni.
0: Okay.
2: Dan main course-nya juga bisa pilih mau steak daging, steak ayam, steak ikan, salmon dan lain-lain dan banyak banget
0: pilihannya.
2: Bener. Nah untuk masalah lalala yeyenya ya, ini ada yang punya resto dan romantic dinner ini saya bawa jauh-jauh dari Midtown ya.

0: Mas. Mas Daryoko, Mas Daryoko boleh Mas di spill dong, Mas.
1: Oke, sobat global, ini untuk menu-menu romantic dinner kita banyak pilihannya, ada mulai dari appetizer sampai dessert ya. Dan juga ada minumnya, ada mocktailnya juga.
0: Tuh ada mocktail juga.
1: Misalkan seperti appetizernya seperti chicken honey salad pilihannya, untuk supnya mushroom cream soup. Untuk main course-nya atau makanan utamanya ada chicken steak, terus ada beef steak, ada salmon, dan juga untuk dessert-nya ada lava cake di rumah kita.
2: Maaf ada anak kecil. Maaf ada anak kecil.
0: Masih 17 tahun di bawah. Nah kan biasanya gitu ya. Jadi kalau di sendok atau digigit langsung
2: muncrat
0: sur aja deh.
2: Sur.
0: Oh iya iya iya. Lebih enak ya sur gitu. Tapi bisa juga sur sih. Kan habis cerat. Eh. Dava paham, Mbak. Kok ketawa kamu? Paham berarti ya.
2: Makasih. Pakai jempol lagi paham-paham.
0: Dasar ya kamu. Lalu ada apa lagi nih Mas Yoko?
1: Dan juga kita ada family package ya yang tadi di spill sama Kak Lisa.
2: Yes.
1: Di harga 400.000 itu untuk 5 orang
0: ya. 400.000 untuk 5 orang.
1: Untuk 5 orang udah dapat makanan mulai dari appetizer sampai dessert juga ini.
0: Ini beda sama romantic dinner kan Noni.
1: Beda lagi.
0: Family biasanya. Jadi ini untuk yang enggak romantis-romantisan, maksudnya romantis dalam keluarga. Okay. Banyak ya, ada bapak, ibu.
2: Jadi ini keharmonisan.
0: Betul, literally untuk makan malam ya. Makan
1: benar ya.
3: Gitu. Makan malam bisa
1: lunch juga bisa.
0: Lunch juga
1: bisa. Lunch juga bisa, mau malam lunch atau makan apa?
0: Apa?
1: Lagi supper juga bisa.
0: Oke. Bebas.
1: Iya, iya, dan juga iya, kita ada itu selain promo-promo itu kita ada coffee juga, coffee tutur rasa. Kita ada bundling dengan Nusantara Bakery, kita ada menu baru. Di harga cuma 24.000 saja.
0: 24.000
1: sudah dapat kopi sama roti. Sama roti. Rotinya ada coffee bun sama donat.
0: Betul biasa. Asal tahu nih ya sobat global, jadi untuk coffee shop di Midtown sendiri ini bukan tersedia hanya untuk ini ya
3: tamu aja
0: tapi terbuka umum. Untuk umum. Betul. Ya jadi siapapun ya, pengen nongkrong di sini ya siapapun boleh. Dan yang spesialnya lagi nih di Kopi Tutur Rasa ini sendiri ya Mas Yoko ya, ini benar-benar diladeni dengan para
1: barista tuli ya.
0: Iya, nah, itu dia. Teman tuli itu kayak gitu. Betul. Jadi sobat global boleh bereksperiens nih kalau misalnya biasanya dilayani dengan normal pada umumnya ya. Ini teman-teman tunarungu ini di sini yang semuanya melayani kebutuhan sobat global dan even jadi baristanya juga ya Mas Yoko ya.
1: Iya, benar ya.
0: Nah, itu dia nih. Nah, ini nih, ini jadi experience baru juga buat sobat global semuanya.
2: Betul, benar. Kak Noni. Jadi banyak banget yang sebetulnya bisa sobat global dapetin di Midtown Hotel Surabaya ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau mau itu tadi romantic dinner, romantis-romantisan sama pasangannya bisa di kamar, ya kan? Itu nanti kita set romantic dinner untuk dua orang menghadap ke city view, ke pinggir jendela. Jadi view-nya tuh persis panoramik gitu loh, Kak.
0: Okay.
2: Nanti boleh deh langsung di cek di TikTok ataupun di Instagram kita.
0: Oh, mantap sih.
2: Nah, itu harganya cuma
1: 388.000.
2: Oh, ya, 388.000 itu untuk satu couple. Okay. Itu. Satu couple kan berarti dua orang ya, Kak. Berarti hitungannya kan enggak sampai 200.000 buat makan ala fine dining gitu loh. Tapi ini lebih private. Nah, itu dia karena startnya dari 388, tapi itu sudah net ya, sobat global. Kalau mau menunya di upgrade lagi bisa banget. Jadi kita banyak pilihan menunya. Tergantung. Jadi kalau sobat global mau upgrade ya otomatis akan mengikuti nih harga-harganya seperti itu. Nah, kalau yang disebutkan lagi tadi ada family package, ini beda lagi karena ini masih konsepnya makan-makan, ya kan? Tapi ini lebih ke namanya juga family ya.
0: Oh, jadi family, lebih private family kayak
2: nah,
0: gitu ya.
2: Nah, private family. Jadi mungkin mau ada ayah ibunya atau kakak adiknya atau
0: Bahkan mungkin pengen nih ya ngadain ulang tahun cuman keluarga inti aja.
2: Betul,
0: ya,
2: betul. Jadi enggak apa ya? Enggak habis banyak gitu loh, Kak. Karena kan package
0: lebih
2: ini
0: hemat,
2: lebih
0: ya.
2: Hemat, lebih ekonomis. Karena in this economy lagi-lagi
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Kita harus pintar memilih atau mengeluarkan apa ya istilahnya mengkonsum sesuatu meskipun harganya affordable tapi kualitasnya tetap
0: kualitas yang
2: baik gitu.
0: Oh,
2: jadi

0: sih.
1: Murah banget family package ini. Berapa nih Mas?
2: Untuk family package
1: benar
2: 400.000 saja.
1: 400.000
0: itu ya untuk 5 ya, orang.
1: Berarti enggak sampai 100.000 kan.
0: Mantap sih ya. Terus ini enggak sih Mas untuk romantic dinner-nya sendiri ada bundling bareng sama room juga enggak sih?
1: Romantic dinner.
0: Oh, yeah.
1: Romantic dinner itu pasti ada bundling-nya, Kak. Seperti yang aku sebutin tadi. Jadi kalau Sobat Global mau pesan kamar include sama romantic dinner-nya bisa. Jangan terpaku sama harga hotel pasti makin mahal.
0: Iya, betul.
1: Justru malah karena dibundling dengan romantic dinner, harganya akan semakin murah,
0: semakin hemat.
1: Trust me,
0: ya.
1: Semakin hemat.
0: Nah,
1: gitu kan Noni.
0: Nah, kalau misalnya kalian dicek di TikTok, itu pasti bakal banyak promonya gitu kan. Kalau misalnya cari promo nih katakanlah, "Kak, kalau misalnya langsung datang on the spot bisa enggak sih booking langsung on the spot kayak gitu nih?"
1: Kalau on the spot kita sarankan jangan ya kakak-kakak.
0: Oh gitu.
1: Karena bukan gimana-gimana karena setiap hari kan kita juga ada daily reservasi. Kita nggak tahu nih tamu yang ketiga datang langsung atau direct ke hotel begitu mau booking ternyata kamar yang tersedia nggak apa namanya nggak ada.
0: Oh, nggak ready gitu.
1: Terus
0: ya.
1: Romantic dinner ini kan kita perlu menyiapkan menu dan lain-lainnya karena itu kita menyiapkan romantic dinner itu nggak cuma makanannya aja,
0: okay.
1: Tapi kita akan dekor bunga-bunga, wow. Ya kan? Nggak perlu beli bunga di Kayun kak, kita sediain, ya kan?
0: Jadi pas banget untuk momen romantis kalian nih, Sobat Global ya, butuh difotoin nanti ada tukang fotonya,
1: ada.
0: Ya.
1: Hah, gimana? Tukang fotonya masuk ke kamar?
0: Nanti dia mikir, aduh Wendy,
1: jadi mungkin ya, pihak ketiga dong ya.
0: Jangan. Maksudnya habis motretin, keluar.
1: Oh iya iya.
0: Oh gitu.
1: Izin undur diri. Sudah selesai makannya, saya clear up. Oh iya, gitu iya, maksudnya iya, mungkin iya. Kang fotonya ya.
0: Mantep sih ya. No, tuh kan makanan ada, western ada ya. Terus lokal juga ada
1: lokal
0: ya.
1: Lokal ada.
0: Nah itu dia nih. Kemudian untuk minuman juga, bundling ya.
2: Benar, ya.
0: Kopi dan juga roti, ini cuma di harga
1: Rp24.000. KP itu kan.
0: Iya.
2: Kalau beli rotinya aja cuma 10.000.
1: Nah, 10.000 dong.
0: Hello di hotel roti
1: kelas
0: hotel
1: ya.
2: Rotinya aja
1: 10.000.
0: Kayaknya aku enggak pernah menjumpai.
1: Enggak ada kan?
0: Iya,
1: makanya mampir dong Kak Noni lagi.
0: Iya, mampir lagi deh kayaknya kita wajib nih, wajib. Nah, ini juga alternatif buat Sobat Global semua pengen staycation yang mungkin dengan istilahnya dengan pengalaman yang seru tapi tetap dapat harga yang affordable, ini kayaknya harus cobain Midtown Hotel Surabaya nih Sobat Global. Nah, Kak Lisa boleh kasih tauin juga nih kalau untuk reservasi atau mungkin ada website itu boleh di mana sih?
1: Kalau untuk reservasi biasanya kita nerima di berbagai channel ya istilahnya, mau di DM di Instagram kita bisa, mau di WA pun bisa, atau apa lagi nih biasanya telepon hotel
0: bisa lewat hotline gitu,
1: lewat hotline. Oh, nanti akan disambungkan sama tim F&B kita atau sales timnya kita gitu. Instagramnya Kak Laras
3: di Midtown Surabaya yang ada centang birunya.
1: Asik. Sekalinya dia ngomong yang ada centang birunya.
3: Ada centang birunya.
0: Sadar.
1: Memang aku membawa dia untuk menyombongkan diri di sini begitu Kak Noni.
3: Sekalinya ngomong harus fleksi.
1: Yoi.
0: Betul. Nah, itu dia nih Sobat Global. Jadi bisa diintip ya di Midtown Surabaya ya, yang ada centang birunya.
3: Yang ada centang birunya.
0: Oke, jangan kemana-mana, nanti kita bakal review ulang dari awal sampai akhir buat Sobat Global yang mungkin baru aja stay tune. Kira-kira ada promo apa aja sih di Midtown Hotel Surabaya? Nanti kita bakal balik lagi ya. Tapi kita ketemuan dulu sama satu single dari Sixpence, Another Rager, Kiss Me.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Wah, Milk Juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice melon. Gratisnya Milk Juice mangga ya.
2: Siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Your 90s song only on Global FM.

0: Global FM, Surabaya Female and Family Radio. Balik lagi masih bareng sama Noni nih, sahabat Global. Dan masih bareng sama teman-teman dari Midtown Hotel Surabaya.
1: Kita masih setia di sini menemani teman-teman Global.
0: Setia banget nih ya. Nah, sebelum kita review dari awal sampai akhir, ini ternyata masih ada beberapa paket-paket juga yang bisa ditawarkan sama Midtown Hotel Surabaya nih, sahabat Global ya. Di antaranya adalah,
1: nah itu tadi ya Kak Noni ya, karena saking banyaknya ya.
0: Oh iya betul.
1: Itu mau review tuh kayak udah, ya ampun yang mana dulu nih yang mau di-review. Sobat Global, bahwa kita ini lokasi benar-benar di tengah-tengah Surabaya. Jadi kalau Sobat Global mau cari yang gimana nih, mau vibes-nya, vibes New York City ya kan. Sekarang kan Surabaya udah apa ya, pemandangan kalau kita lihat dari atas Surabaya ini, wah semua
0: udah
1: bener-bener
0: gemerlap banget.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Apa-apa iya, tuh kayak kelihatan kayak Jakarta.
0: Iya, gimana dong.
1: Emang kita second city ya.
0: Betul, benar. Betul.
1: Itu dia. Dan mulai dari kamar ya, kamar.

0: meeting room, dan kita ada tambahan juga fasilitas yaitu gym dan playground tadi Kanoni ya. Jadi semuanya sudah terbaru lah. Jadi kita punya wajah yang baru, new look gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya dari Midtown sendiri nih Kak, menyediakan juga enggak sih kayak untuk paket wedding?
0: Kakak-kakaknya atau sobat gobel ini nggak usah repot lagi udah
1: ya.
0: Ngitungin cateringan ya kan. Ntar itu ada biasanya tuh ya, kalau di rumah-rumah kan ada ibu-ibu atau tetangga yang bantu-bantuin.
1: Betul, ya.
0: Cuci piringnya ya kan. Aduh, ribet banget.
1: Gitu,
0: gak
1: kan?
0: Usah say, udah datang aja ke Midtown, kita yang cuciin piringnya. Bukan itu konsepnya ya. Maksudnya tinggal datang aja. Karena apa? Sudah lengkap banget kan Noni. Mulai dari venue udah free ya, otomatis free ya. Terus kita juga sediakan itu mulai dari LCD, proyektor, sound system tuh. Udah nggak usah sewa-sewa sound system mahal harganya. Oh, ya,
1: betul
0: iya
1: itu
0: kan?
1: Literally ya.
0: Mahal.
1: Itu bener-bener sih ya. Jadi kalau misalnya memang mau di sini udah include semuanya. Ya. Nah, itu sudah termasuk dekorasi juga nggak sih Kak?
0: To be honest memang belum nih Kanoni. Okay. Tapi untuk dekorasi ini kita ganti dengan benefit-benefit yang lain-lainnya. Jadi sobat global kan banyak nih yang selera masing-masing ya.
1: Iya betul.
0: Karena kita kan mungkin dari sobat global udah punya bestie vendor.
1: Oke, bestie vendor.
0: Biasanya kan gitu kalau orang mau punya hajat kan benar-benar dipilah-pilih tuh vendor-vendornya. Nah, itu dia. Makanya kita tawarkan untuk package wedding kita ini benar-benar yang affordable dan memang untuk package 100 packs ini sudah termasuk dengan berbagai macam inklusif. Jadi sesuai dengan kebutuhan kan Noni. Kayak misal nih aku kemarin dapat weddingan itu sekitaran 300-400 packs di resto ya. Itu ibu-ibu yang pada datang ke sana itu pada heran, Mbak, ini tuh bisa dipakai kecil sih kan Noni. Tapi kita tuh ternyata sampai ke dalam itu memanjang ke dalam.
1: Betul.
0: Maksudnya memanjang ke dalam.
2: Ke belakang. Kecil-kecil cabai rawit. Gitu.
1: Kecil-kecil cabai rawit.
0: Karena kita kan buildingnya memang tinggi ya.
1: Iya.
0: Jadi jangan heran kalau Midtown ini meskipun terlihat
1: kecil-kecil ya.
0: Minimalis lah, jangan kecil ya. Minimalis, tapi kita tuh ternyata lebih lebar dari yang tampak depan. Jadi jangan khawatir, bisa dibuat acara wedding, bisa dibuat acara engagement, birthday, bahkan arisan kan Noni. Arisan aja udah murce banget karena itu sudah termasuk ruangan, makanan, dan lagi nanti kita sudah kasih satu signature dish-nya kita yang terbaru lagi, yaitu ada sepiku ya, sepiku yang covernya coklat gitu ya kan,
1: coklat
0: nggak kalah rasanya sama Midtown ya, karena kita sudah punya produk sendiri.
1: Mantap sekali.
0: Kita bawain buat ibu-ibunya yang lagi arisan nanti buat berkatan lengarannya.
2: Tapi kita juga punya proltape.
0: Oh iya, proltape juga banyak banget kan Noni. Kalau di spill satu-satu kayaknya nggak cukup 3 sesi kan Noni, beneran deh. Paling ya, minim harus 2 jam lah ya.
1: Nah, 4 jam, 5 jam.
0: Aduh ya. Berusaha ini mulut.
1: Nah, itu dia nih sobat global ya. Jadi mungkin boleh deh nyoba. Mungkin hanya sekedar pengen lunch atau dinner atau bahkan pengen ngopi aja. Nih sobat global boleh banget mampir di Midtown Hotel Surabaya. Nah, nanti kalau sudah di sana, mumpung sudah di tempat ya, udah di venue juga, boleh tuh tanya-tanya. Nanti bisa ketemu sama Kalisa, Mbak Laras di situ ya.
0: Iya.
1: Atau mungkin ada siapa nih teman-teman di sana?
0: Ini.
1: Yang mungkin in charge juga di
3: restoran
1: juga ya.
0: Dia penghuni tetap di resto itu, jadi nggak akan kemana-mana.
1: Second home. Ya, jadi kalau misalnya pas kebetulan di Midtown langsung aja cari Mas Yoko mana ya, Mas Yoko.
3: Nah, itu dia. Boleh cari saja Mas Yoko.
0: Sebut dari Yoko.
3: Sudah tahu semua.
0: Apa aja ada backsoundnya?
1: Siapa yang datang nih Mas Yoko ya?
3: Ini pasti milenial nih.
0: Genzi. Anda baby boomer bapak ya, tolong.
1: Oke, jadi boleh nih, mungkin Mbak Laras boleh di-spill lagi nih, mungkin di TikTok Midtown, kemudian ada di Instagram juga, sobat global pengen ngintip-ngintip gitu.
2: Kalau kita sih lagi fokusnya ke Instagram aja Instagram aja, kita di @midtownsurabaya yang centang biru.
0: Iya. Yang centang biru. Dimension.
2: Iya, harus.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya tanya-tanya di situ boleh banget nih ya sobat global, pasti dibales langsung aja direct

0: message, pengen nanyain apapun di situ, mau paket wedding, dining room, dining room, bener ya,
1: romantic dinner,
0: kemudian mau tanya-tanya soal room juga, room package ini, nah, semuanya di situ kan, bakal dibalas lah ya, karena banyak banget memang promonya ya, dan mumpung di bulan September ini full of love juga ya,
1: bener,
0: pengen romantis-romantisan tadi ada banget,
1: romantis-romantisan, ini ke bawah juga kan romantis-romantisannya kan.
0: Kira kalau gitu, Kalisa, Kak Laras sama Mas Yoko, terima kasih banyak.
1: Thank you, kita
2: terima kasih
1: banget
2: Sobat Global.
3: Terima kasih
0: sudah sharing bareng sama Noni dan juga Sobat Global semuanya. Nih jangan lupa mampir di Midtown Hotel Surabaya. Dan kita doain juga nih ya, apapun event yang bakal digelar sama Midtown Hotel Surabaya semuanya berjalan sukses dan
1: amin. Dan satu Global lagi mungkin, juga. Satu lagi mungkin tambahan yang paling sering banget. Yes. Untuk parkiran aman kan Noni ya?
0: Aman ya.
1: Kita sudah sediakan berapa hektar itu ya?
0: 10.000 hektar.
1: Canda ya, canda hektarnya.
0: Iya, dan itu semuanya vale ya.
1: Semuanya
0: ya?
1: Semua vale. Enggak semua vale. Jadi kita ada satu floor area basement itu khusus memang untuk parkir motor dan mobil.
0: Iya, iya.
1: Which is memang nanti penuh. Nanti tim security kita akan bantu untuk vale. Tapi tenang aja nanti Sobat Global tinggal naruh aja kendaraannya di depan lobi. Langsung aja deh kakaknya masuk aja ke area lobi, enggak usah mikir kendaraannya mau parkir di mana atau gimana ribet. Nanti kita parkirin dan itu free.
0: Yes. Mantap sih. Mantap. Ya. Soalnya biasanya kadang customer itu udah mikirin ya tempat parkirnya gimana nih.
1: Iya, waduh bayar lagi ya kan.
0: Enggak usah repot. Jadi enggak usah repot, enggak usah khawatir nih ya Sobat Global. Nah, itu dia nih. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak teman-teman
3: di Kanoni.
1: Terima kasih Sobat Global.
0: See you. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi di event-event selanjutnya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan ada lagi yang bisa diulik lagi dari Midtown Hotel Surabaya.
1: Pasti ada.
0: Sukses terus semuanya Sobat Global.
1: Bye bye.
0: Mana kita bakal balik lagi. Thank you.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893.
0: Yes, Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: 90,9 Global FM Surabaya. Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya.
1: Oh ya? Kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea madu?
3: Aku gula batu.
2: Mau melati?
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea juice.

Global FM, Surabaya Female and Family Radio. Stay on, saya dengan melompat lebih tinggi. Yuhu, turun lagi ya. Oke, sudah hampir jam 6, sudah waktunya Noni harus pamitan dari kalian semuanya. Thank you banget buat yang sudah stay bareng sama Noni. Ketemu lagi di hari Senin ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Noni pamitan, sampai ketemu besok di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.

0: is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
1: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu.
2: 90,9 Global FM Surabaya.

Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh.
0: Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan.
1: Rahat, waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
6: Wah.
1: Nah gimana, enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo.
7: Family Meal and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.

0: milk tea coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk tea melon. Gratisnya milk tea mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk tea ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur.

Dengerin soundtrack anak seharian. Bisa dong. Satu yang ku pinta, yakini dirimu, hati ini milikmu. Stay tune terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Bilang cinta itu tidak mudah.
2: Sekarang atau tidak?

0: sekarang atau tidak.
1: Anda masih mendengarkan
2: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, bakal nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kan?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: going out of gas.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi, aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 画虎画皮难画骨，比喻人心很难揣测。
1: Melukis harimau, melukis kulitnya, sulit melukis tulang belulangnya. Mengumpamakan sulit menerka isi hati orang.
0: 百尺竿头更进一步，比喻已经很好了，还要更好。
1: Di ujung tiang 100 kaki, maju selangkah lagi. Mengumpamakan akan lebih maju dan lebih baik lagi.
0: 尽人事，听天命。比喻竭尽自己的能力去做。至于
1: Hendak Maha Kuasa, artinya melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga, akibatnya biar Maha Kuasa yang mengatur. Mengikuti saja perkembangannya.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 叶纯叶老师翻译。无关一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir
0: dan Global FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main di luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?

0: badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah!
1: Kalau jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: fun fact.
1: Female fun fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin?
1: Tahun 1995, mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Duh, baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Gak pede.
2: Dor!
1: Baby!
3: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
1: Kelihatan ya risihnya.
3: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru, Hers Protex Naturals Daun Sirih.
1: Bedanya dari pembalutku apa?
3: Jelas beda. Hers Protex Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar gak disirisi lagi.
1: Oke. Baby, aku udah ready nih.
3: Wih, sudah pede lagi ya?
1: Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. Nah, disirisi.
3: Hers Protex Naturals Down Series, stay confident and clean all day.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 101.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok?

0: Oh gitu.
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
3: Duh indah, tak pernah terwujud. Ya sudahlah.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya,
1: oh
2: bikin
1: ya?
2: Permukaan
1: tim diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu. Aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambe yang wasir, minum ambesir.
7: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Dulu wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri, tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender. Di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial, meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri. This is-

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.